0: wabwe kabo
1: Uwango mbumbu jachi kakana Uinabu osanzewo
0: Likana uwe kwa tama indesa wazanza toka male uzituse
1: Kwa malila
0: uwe Iye toka malila
1: uwe Yashuama ni kusimba
0: Yashuama ni kusimba zazi zituse
1: Zuezo munana
0: Iye munana
1: Uzewe zuelo munana Wabashuama nyatuse Nzigadewo Mugene kuduka liyedi dako
0: Kani tugende
1: Banango mwana atandi so yo Madimu helabi dentia
2: Polijise sa, ere jinyuma, wadit